Angkede jenewa, jenewa, kawan meba, jenewa, siapa meba, tak meba, orang meba, tak meba, tak ada demi demi, coba ni sesi tempat, coba sang jema nongje, tambah dalam.